0: 活，听精彩。
1: 听香港电台普通话台
0: AM 六二一，香港电台普通话台，
1: 活出生活精彩。
2: 当个精明投资者，投委会的资讯帮到你。现今的诈骗手法层出不穷，谨记保护财产，不要相信骗子。浏览投委会网站了解最新资讯，并下载投委会收支管家应用程式，轻松管理收支，实现理财目标，投资自己回报最高。资讯由投委会提供。
0: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta Hello Hong Kong， 现在我们的 Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
4: Halo Jakarta.
5: Hello Hong Kong. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
4: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Apa kabar pagi Sekar?
5: Alhamdulillah pagi ini saya sehat banget dan ceria banget. Senang banget ngeliat Sam yang juga hari ini kayaknya semangat dan bersinar banget nih Sam.
4: Iya. Kayaknya lebih cerah hari ini ya nak.
5: Lebih cerah ya. Karena ini
4: suara saya masih... jelas gak sih?
5: Suaranya jelas banget. Makanya saya lihat nih Sam, suaranya hari ini semangat banget. Terus juga tampilannya juga ceria banget gitu. Kayaknya ada kabar menarik atau positif yang mau dibagikan ya ke kita ya.
4: Cuman apa? Cuma pakai batik baru nih ya nak. Aduh.
5: Iya, ingat. Saya juga mau komen nih, batiknya tuh batik Truntum ya namanya ya, kalau nggak salah ya, keren banget loh.
4: Batik ini apa? Batik saya beli dari dibikin oleh Sugi.
5: Ingat oh, gak? Mas Andi Sugi, iya. Jadi Mas Andi Sugi. Yang ya. Pernah yang berkolaborasi dalam salah satu program spesialnya Halo Jakarta Halo Hong Kong yang membuat fashion show. Dan akhirnya ini juga saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena Sam cerita sama saya udah lama kalau Sam itu belanja ya sama batiknya Mas Andi Sugi. Dan saya penasaran hasilnya apa. Oh, ternyata secakep itu, memang bagus banget sih.
4: Terus ada ibu satu lagi juga saya pengen cobain tuh ya nggak?
5: Oh.
4: Yang waktu kita pernah lihat dia pernah jadi narasumber kita tuh ya nggak?
5: Oh iya. Yang batiknya juga udah sampai ke Hong Kong ya?
4: Iya betul.
5: Iya.
4: Anyway.
5: Ada cerita apa dari Hong Kong nih Sam?
4: Cerita apa di si Hong Kong ini ada Book Fair 2026 ya 2026.
5: Dan, namanya ASEAN Literary Festival ya.
4: Iya, pameran buku Book Fair Hong Kong 2026 yang menghadirkan Festival Sastra ASEAN.
5: Mm-hmm.
4: Ya enggak? Jadi pameran buku di Hong Kong ini yang diselenggarakan oleh Hong Kong TDC akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 21 Juli.
5: Oh, oke, okay. 6 hari ya.
4: Hong Kong Convention Center yang memasuki edisi yang ke-36 tahun.
5: Wih, udah lama banget. Dan ini merupakan salah satu festival sastra yang bergengsi di dunia ini, Sam.
4: Iya, ternyata udah lama juga, 36 tahun. It's not a short time ya. It's a, you know, it's a very long time punya ini ya. Apa pangeran-pangeran yang

0: bukannya kemarin punya pangeran gitu.
1: Betul.
0: Ini 36 tahun ya. Jadi punya sejarahnya ya.
1: Benar. Dan ada seminar juga ya, lebih dari 600 peserta yang akan hadir ya.
0: Ya, ada juga penulisan unggulan, diantaranya ada novelis ke
1: dari Indonesia ya,
0: Indonesia,
1: Eka
0: ya,
1: Kurniawan.
0: Eka Kurniawan, terkenal ya?
1: Itu termasuk salah satu penulis favorit saya sih untuk penulis novel. Jadi memang dia adalah penulis novel populer dan orangnya juga masih relatif muda. Dan saya suka sih sama novel-novelnya, karena novel-novelnya itu mengangkat isu-isu sosial, mengangkat isu-isu budaya gitu, politik, sejarah. Dia angkat dalam bentuk karya sastra, dalam bentuk fiksi. Eka Kurniawan ini keren banget, makanya saya bilang kalau festival ini keren banget, yang hadir juga nggak main-main, keren-keren memang, Sam.
0: Dia lah kelahiran Indonesia tapi tinggal menjadi warga negara Singapura ya.
1: Itu yang ini ya, yang salah satu penulis lagi ya, yang namanya Clarissa Gunawan ya.
0: Clarissa Gunawan. Oh iya, Clarissa Gunawan ya.
1: Kalau saya ngefansnya sama Eka Kurniawan nih, kalau penulis Indonesia yang terkini.
0: Terus juga ada, akan diadakan seminar lebih dari 600 acara paralel akan digelar, memberi kesempatan bagi pengunjung untuk bertemu langsung dengan para pemikir internasional yang mendapatkan perspektif sastra yang unik dan tegar.
1: Keren. Wah. Sih, keren banget. Saya kan memang apa namanya, latar belakang saya itu kan memang sastra ya. Kuliahnya S1, S2-nya sastra. Jadi kalau bisa punya kesempatan untuk bisa hadir di acara itu, ih keren banget sih menurut saya. Jadi kalau
0: makanya kongkong.
1: Iya, saya liburannya yang dekat-dekat dulu deh untuk kali ini ya. Nanti lagi ke Hongkongnya bolehlah nanti kita agendakan lagi kalau lagi agak dingin gitu ya, lebih dingin ya. Saya.
0: Iya, agak dingin lebih enak lah Hongkong.
1: Iya.
0: Ya, karena Hongkong juga banyak angin ya, ternyata di Hongkong ini cuacanya makin panas ya. Piala Dunia juga makin panas
1: makin
0: ya
1: panas.
0: Ternyata.
1: yang di idola-idolakan gitu ya, ternyata cepet banget tumbangnya ya, Sam ya. ya sudah deh, jangan bersedih. Karena kalau sedih, mungkin lebih baik berkunjung ke Bali aja. Sam, terakhir kali ke Bali tahun berapa, Sam?
0: Waduh, tahun berapa ya?
1: Udah cukup
0: lumayan
1: lama ya.
0: Juga.
1: Udah
0: lumayan
1: lama. Ya. Sempet mampir nggak ke desa penglipuran yang ada di Bangli?
0: Desa penglipuran nggak?
1: Jadi nanti Sam dan juga pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kalau ke Bali jangan cuma ke pantai, tapi juga ke desa wisata penglipuran. Di sana sebetulnya acaranya sudah lewat sih, baru berakhir kemarin. Tapi selain ada berkunjung ketika lagi ada festival ini, boleh juga datangnya di hari-hari lain. Jadi desa penglipuran ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, saya beberapa tahun yang lalu oleh UNESCO. Di sana itu desanya itu indah banget, dan betul-betul ketika saya berkunjung sana memang bersihnya tuh bersih banget. Di sana rumah-rumahnya juga rumah-rumah adat dengan berbagai filosofinya masing-masing, semuanya betul-betul dijaga. Dan kalau mau foto-foto di sana juga keren banget sih. Dan kalau misalkan Anda berkunjung ke Bali sih, menurut saya harus datang ke festival ini juga mungkin di tahun yang akan datang ya, karena di sana ada berbagai pameran, kemudian juga ada, kita bisa belajar bagaimana mengelola desa wisata tetap menjaga adat dan juga lingkungannya. Cantik sih, cantik banget, dan tempatnya juga dingin sih, Sam. Di sana ada homestay-nya juga, jadi kalau mau mencoba seperti apa menjadi warga desa di sana, bisa nginep di homestay-nya, tinggalnya tuh di rumah tradisional mereka, seperti itu sih, Sam.
0: Wah, keren. Mahal nggak?
1: Nggak ya. Kalau untuk dibandingkan dengan dolar Hong Kong ya, Sam bisa lah setahun di sana. Tapi kalau untuk Mbak-mbak PMI, mungkin setelah berkunjung ke desa penglipuran boleh juga memikirkan kembali apakah saya harus kembali ke tanah air dan memulai usaha baru apa. Dan ini ada salah satu jenis usaha yang sebetulnya mungkin terdengarnya sih sederhana ya, Sam ya, tapi usaha yang dibutuhkan oleh semua orang setiap hari itu justru biasanya lebih sustain ya, Sam ya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang Gen Z. Gen Z-nya ini bisnisnya itu bisnis peternak ayam, karena kan biasanya Gen Z itu kan sukanya bisnisnya yang keren-keren ya. Dan ini juga uniknya karena dia tinggalnya di Papua, dan seperti apa tips and triknya mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi para pekerja migran Indonesia yang mau memulai kembali usahanya seketika kembali ke tanah air. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan ya, bahwa kalau Anda seorang diaspora atau seorang pekerja migran Indonesia yang punya rencana untuk kembali ke tanah air dan mau memulai usaha, dan ini kita mau berbagi inspirasi dalam berwirausaha bersama dengan Kak Pit Mayani, seorang Gen Z yang sukses mengembangkan peternakan ayam potong di Papua Tengah. Karena semua orang suka makan ayam, jadi kalau tahu caranya, tahu celah-celahnya, ya yang namanya kebutuhannya akan ayam potong itu selalu tinggi banget. Kita mau nanya-nanya sama Kak Pit nih, bagaimana sih bisa kemudian mengembangkan usahanya. Langsung saja kita sapa Kak Pit Mayani. Apa kabar Kak Pit?
3: Oh halo, kabar saya puji Tuhan, saya baik dan ya sehat seperti yang kita tampil di
1: sehat-sehat ya. Kapit, kalau di ya. Papua sendiri cuacanya seperti apa nih Kapit? Kalau di Jakarta ini kadang-kadang panas banget, tiba-tiba nanti hujan gitu. Kalau di Papua seperti apa? Di Nabire tepatnya ya?
3: Oh iya, perbandingan cuaca saya merasa antara seluruh Indonesia hanya di Papua dengan Nabire yang cuacanya sangat panas banget.
1: Asal cuacanya panas banget ya? Sampai berapa suhunya panas banget gitu ya?
3: Suhunya panas.
1: Panas namanya ya. Oke. Nah, pendengar RTSK dan juga Voice of Indonesia, jadi Kak Pit ini masih muda banget ya. Usianya masih, kalau Gen Z tuh 20-an awal ya. Masih 21 ya katanya ya Kak Pit ya.
3: Betul sekali, saya usianya 21.
1: Wah, sama saya jauh banget nih Kak Pit nih. Tapi Kak Pit ini udah punya bisnis yang menurut saya tuh bisnisnya keren banget. Jadi ketika kita mau memikirkan mau bisnis apa, seringkali kita mikirnya jauh-jauh gitu ya, yang kayak gimana, dari inspirasinya dari mana-mana. Padahal kalau dari kehidupan sehari-hari yang biasa kita makan seperti ayam potong, itu ternyata tuh menguntungkan ya. Dan Kak Pit sendiri, kenapa awalnya memilih menjadi peternak ayam potong di saat banyak anak muda seusia Kak Pit lebih tertarik bekerja di sektor lain gitu?
3: Ya, kebetulan saya lulus dari SMUKA. SMUKA ini di Jayapura ya, di Jayapura, Sendani, khususnya di Sendani. Nah, selesai, saya pulang kembali ke Papua Tengah. Nah, dari situlah yang jadi sponsor saya adalah Bapak Martin Tipagau. Dan beliau adalah mantan ketua DPR pertama di Kabupaten Intan Jaya. Setelah saya pulang, beliau banyak sponsor untuk anak-anak Intan Jaya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena pendidikan Intan Jaya, pemerintah tidak menjalankan pendidikan. Okay. Nah, dari situlah beliau mengirim anak-anak sekolah ke beberapa tempat, seperti salah satunya di Bogor, di Sentul, terus di Tangerang, Jayapura, dan beberapa tempat. Nah, dari situlah pemerintah tidak memperhatikan anak-anak yang Bapak Martin dia kirim. Nah, dari situlah maka pemerintah tidak memperhatikan Bapak Martin, diambil langkah untuk menopang kami dari usaha kita, mau bangun sekolah. Nah, dari situlah beliau tanyakan saya, kok mampu nggak untuk usaha ayam? Saya bilang saya siap. Beliau bantu saya tidak lebih, dari situlah saya tekun nyala.

0: informasi. Semoga sukses selalu untuk Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih ya. Ya, memang ringan-ringan aja, kita isinya full ketawa-ketawa aja ya. Karena hidup itu udah berat, ngapain kita mikirin yang berat-berat. Jadi yang ringan-ringan aja ya, Sam ya.
1: Relaxing. Orang ditanya awet muda ya, resepnya apa sih ya, Nak? Banyak ketawa.
0: Iya, betul. Karena semua orang kalau ditanya Sam itu usianya berapa, enggak akan ada yang bisa tebak. Gak bakal ada yang bisa tebak ya. Ya itu karena kita kerjanya ringan dan penuh ketawa-ketawa, jadi ya hidupnya ringan. Kalau Anda masih mau yang ringan-ringan dan terus ketawa-ketawa tapi terus tetap penuh informasi, jangan lewatkan episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong selanjutnya ya.
1: Yes. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai di sini. Bye.
0: Sari. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.